0: Ujansi, Junta Lodina Nazi, King Aja Satyatan, Jonda Tuce Kurishini, Lomazi, Tung Edin da Jonda Sibiche, Nazi Lakbangu Niba Kirtuatan, Sanki Shene Kirtani, Jendeje, Zigizene Shiri Kiabashi, Jende Shisi, Nabat Zakwebashi, Jenyobasi, Jendeje, Jilana Yin, Jendito, Nikyo Kanyatabatan, Kunzi, Mubu Nebatan, Tana Kang Nibishomasi, Kaja Joatan, Tunjo Runam Chanshiti, Koshi Nibu Kimbotan, Yenna Yamza, Nubar Shiabashi, Loka Jonja Nagase Zonham Jinke, Lorenji Pinzanja Nimbi Loma, Nima Serinke, Gainla Jens of Tio, Jendeje, Lobjola, Kundi Tongwe, Jona Shishola, Laban Gui, Nibu Kirshota, Tubi Julija Nibaya, Kirshinson, Lishin Sinsa Satuja, Josin Kirtani, Jendana Tubi, Jumja Lobjunke, Jirana Shidi, Yaji Zeni Shadin Hiabashi, Loka Jonja Nagase Zonham Jinke, Gigin, Gazan Tunjupje, Jende Tuce Zajbe, Chuguze, Logurbe Shede, Lobjon Nidi Shibe, Jumje Yaku Topsonla, Tongjayan Kirshinson, Shiloje, Nazi Chuguze Nichede, Senza Sadi Shede, Senrike, Senza Santor, Sawasuba Shadin Sobashi. Hidoshima Yena, Darin Jende Nan Tunbe, Pojon, Jakake, Beranjon Yonje, Sapside, Jamba Devi Toyin Zani, Chumin Jende Nan Hujimashi. Lasa Jonje Tenu Dekin Kuje, Chuna Yamba, Dandin Wami.
1: ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁས་ཁ ཁྱི Namchang di santu kurta, jindin chanko ji ngurju nambi ramshir di ni. Lhasa ni lhuki parji, jongro lo lamshi topa ma si, santu lo cha aman jinta xajira nyam nyoyang songjo si yo pari. Nyin chira, tamkong chisam ni yinbi lo qin lantu pa sanchi suji, hubi, huang shi yi, kili ji la, li gara yo pa di. Ndalu na, chisam zongki chodri nambi changra jinta lo qin lantu pa jongchira li yu tautin ni pa di ri. Ramzi Jepasina, Dalu Tsun, Chisung Zongki, Chung Di Ka Ni Na, Lo Qin Lo Tu Pa Dengche, Jong Chira Li Yu Taba Si Yu Pari. Ni Di, Bo Jong Yinru Lop Qin Ji Di Ka Ni Bi, Kur Sam Ji, Cin Zir Si Di Mani, Zayu Zong De, Cai Ri Ji, Nong Bung Go Ju Jong Dar Jepari. Jong Dar To, Ri Yong Lop Qin Tang Yin Na De, Go Ju Xia Jia Zong Di Si Ni, San Ni Di Ki Jin Pa Tsuru, Yin Lin Cin Zir Si Xia Le Bi, Zong De Yong Ji, ngu chen tu lin pi jin zhu jia la zhi jin di ju ta yu ba de nian qi la na zhe zhong jie zhe qin zong ge qie li men na jin ji xi ni mang zhu le ge ji ngu mei xia xia jin lian tong kong chu de xi ba dang zhan ju ba lin dang zhen tu gu ba zhe qin ji zhu dang ji ge suo qie din le ge ji jie zhe de le xi bi mang zhu ji le ge ma niao gong pi dang jian zhen tou jie tong jie ju yu ba de nian di la sa zhong jie leng zhe zong ke zhi qin zu ke de chong chong ge na zhe zha le yu ba de ngo zhu xie pa xin na chong chong ti da de ke de gen ka jie wo yong ken dang bu zhi zhe luo ri dang dan na da lu jiong ngai wa yu chong chong ge na ti da de ke le ba de rang jiong ji jian kang ku yu jin ta li se qian pan cong yu la san tu dang ri jian kang jia ya de chen ne di xian chu du xie sa ya bu xi zhe yu ba an chong jie yu ba de
2: zhou ba na ba tian di kang ge san jie ni zhu xie ce
3: de li mang wei san jie qian de na jiao re zhen de app la xi zhuo
2: na zo san ni jia yong
3: song ni jia yong